Ikut isukat ki itame ikuku. Ikut isukat ki itame ikuku. Ikut isukat ki itame ikuku. Petsosok ag namong basi. Ibut si inakbe iyaka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Pecusuk ak.